0: kapitalis, malah ni semaforong ke syere, malah nak jeli de. Abanan nak kuas ye balbi cukre cukunile bekas kritin, nak anai hundi etalil, hundi etalil. Barkui nak angelak cokela oli nak kosik cikok, ho akui pejala I hund cukre barkui di mata ciklah. Che orre bi pele panchish, bakana ikhmane karuli pele panchish. Abanan Kundi takali tento nak takkan nau pekia nak kuan kucia tak tak aspe taki ya mare kuan sadikak utasik kuna chore bele baci ista numek mare shali kun pakar chik arin kuan kun licah kila arin kuan kun licah kila nak di kun tios pa bakili karuna shedi lo chup sham salis khayal kuan di rash nak cewan nak naruna numek uti kun chik Barku itu setoro ibeninkil, kuan likak kak etalil. Anan, oshi takalish, lishponoli lichupsham etalil kuan ran, kuan lirash, barku inaru na kenumeli bele balchich. Kuan likak, barku imahi kuan teroa. Ah, habanan, na numeli lirash, na kulat kuli hanmoi, anarashyevana kulakre, kulakre likak pekyan. Anarashyevana Jal harup, mare oshib karul shmitz kasal hanan, mare hokan malah caca nuna keshbanu, utchihunila in tento roshlopeki. Hokan binak nakaje, cina us chihunili nalebahin, kuanak kakuili cahilan nakakots, utikan nakakots li zakali cahbil naleb nakeshbanu li nakekan helak nakesholomi nakerau. Porque yo creo que en Kil junakti tenamit anan cuando que llega que okli cochokta cuanach ya anan ángel ru ya anan taqal cuando que gana qatauruna ángel ru anan karu que ya que le qasqizin junakta qayena anie bli yo que chi holomin reli tenamit anie bli na que kutunre na qayena sai yo le hecho que reli ángel yo que shbanukil chokre li tenamit Chokre ma kwa kakui chokre bli la San Juan Chamelco, chokre bakui li harup na ke kulak aran muko kakui ta e bak aran na ke lume aran aran te chal inka kuke na ke chal chalak bar chalak bar. Ut hokanak na kachebi na us usak te janak kun elik yo chika angelak. Kwan na ahe kwan kebri tenamit bakui kwan na kangele bala an kwan li lo chup sham etalil. Awanan chuchu ut angel rahru bechal nachjo rachik angelak okana rakuan roi beninkil nachchan rudi shebanu rudi shekaushla ta kaushla na toche ilrish toche nachish oshke bali dikaru karu sheku sa komunil kolela eshna ke shawa bechin relitanamit anan kana una kon ke khalan chiktenavi a kon ke vive pechala in kunri sai cholajin ain kunlina tengan Kuan huna kincana rosloki, una kuan cahilan aan kata cikus kahil kip bejar. Aan ina kuan ribin kip, nak la oni nak kosik cikok, tento nak takanau rosloki kip, karuli kuan kilali hun ci sham etalil bejar. Ajal tanah cahulis monol, ana kaje binak, ain hun takat cikok cikutung, nak hun citenamit. Moko sashnah kil takwan kwani khalak kwani jabil khalak o kambi khanauna kon ke akwina khex moko toxtena mitepta u kon ke brebi lo chup sham etali kon ke semaforo una khiena qain khun na lep na kutun na tenamit moko kwanta sashnah tenamit yo chi khalak awana khun li jabil khalak na kulman Bukan, buat kabel kaki kecil pun asyik ke kawa Victor.
1: Jalakui, seter birepas tos LP. Awanas kajawali rastro municipal. Awanas nasional di kecil pun akan tetau likaru narak lebak lachis komanes. Jessica biaran sekas kajawali rastro municipal orang kuan seter birepas tos LP. Rio vinil, ahai. An sekali nak acin reli, cabil sham. Sali kali bal kual sa kacol kuangkos banak cikahunil. Joko cirok singkili bota sham kual cabil ani bota sham Hercules.

Shrela oh, Rela Bakela Sululel. Abanar mokokak takuyan kung keblak ilol tiyak doktores. Maring ka us lapos po ay malaking kaanggat tabin chus. Malaking kaanggat ilog chus. Malaklakik eling ka siyo chibek ko siya lunarak. Malakakweblak wish muling ka saan ng gerek anang katbek. Kasik lipan lipal betanya. Utarantes, kaya kwe utarantes ka na kailapan. Majal, abanan ko kanak, nakati komones, aran ko na kwilikay, marete raklaes, majal, marete raklaes le sham, le kamis, le sarteng kanachin, le kuchar, le lineke roksi sali parke nike kubil tibel kwa, aran te itaw. Utrokan aku mare mare mare neke rah aku biya lili disuk manja disuk renak tepek maring kasa neke gue arang kuan disuk manja arang tasi mulet tani gistie manja abanan khokanak nekace manja nak arang kuan di salik acibal betania abanak lat nekat loko keran coka citeng anggre nak betania yok citeng ang abanan aram bikuan utukan akui nakaban disir lekawadios nak sesuk ecak likomon baca sa sjala lil sa usilal aran sekula ke kuere kapital silulani kile diralas kahol o chandul nak sekue hokan nak sesuk ecak manya abanan hokan nak acebi nak akhil akui liskebal ci Chana kawal singkil sol balik li alal kahol be. Hukan sa kalbi komones, hukan sa kalbi yoko chikulak sa liko hinayin relikotan. Lunes, hula kush kakal relipo agosto. Saludo desde el paraíso. Zona Reina, hermano Víctor. Saludos, Chendela Calo. Ana. Arin, Juanquien, Capitul, Fray, Jonakin, Bich, Kawadios, Pistaclal y Ralal. Abanana, Sierin, don Víctor, estoy visualizando en Cobán. Un saludo a mi mamá Modesta. Saludos, hermano, ánimo, bendiciones. Aramon Gebli, buenas noches, don Víctor, acá visualizando en la capital, zona 8. Avisa cal, chuchuco, sashkabale, kakua, chenabaran, sespantio, sin chiruli, dios, chanle, bichlina, chal, comones, kabiek.

Halo. Ania. Ayo, tarang kawa Francisco Bantio, silikat saji tultik, sikis ning kale kawa Francisco. Awanan Bantio, siliu silal kawa Francisco, Dios, siosok sing lahong kapal. Wangache, liru silal, lok lah cok nas kocekom. Oga nak jela pa jokes ke jokes ya kawari go ya toharan sa babe chipom chipom majar kana Lucrecia. Aran jo chikilwal kana Lucrecia jo pas ka si chol kawari go. Oga na kuya kawam Valdema Cheng uli sumating kana Clara ni ka kana Carmen. Awase sa chuba ni sumating kana Clara kana Ana ni konsi kwanto karan sa stepal Las Cruces tonten. Abanan choque la ola, coban, se me escapó un suspiro, chencarín, cabieca.

0: su chikyo ko chikulak sa lehong kapal. Likakwa na ako kre, likatyuam, likakwa na shkeke chinum tahenak, lishraom sa likabin. Nagkambi to tihok sa lehong nalain, likakwa haan. Nuko roi bini akwi, kaya na roi bini lika, likatin, chiruaan, karo narik a likachol, karo na shkeke likachol, kyoko chishmatan ng kihun chikli kutan, manak kung chikli at po akwi at so kulak chikan sa li po rili September na kwan ispeng kutan pejalo kanak lao chikin li kapapal akwi no chikin akwi na kapantyo si rili kawa Diyos es kaskitin sa shkaba li Diyos chupabih kaholbih santi musikih ko kanta siya at kana at kachikwa Diyos pantyo siya akwi na kung suchik at kakwa so chalarin chishkots akwi o shipak lalo ah na lepli titak eke at kakwa apanah kuis pemben at kaku anak heblate namit neke choni krik in la kuatin utera hah kui nak to tsolok to abin kuani lok lah nak lep di parkuans kana kebli papa Francisco to kotsok roch bene banat kaku konke seli kun kapal saep seli cho ut konke bakui rali di choleh mana kuani railan mana kuani chafilal mana kuani agreru apanat kaku ala achak e ditutukil usilan seli kun kun chi kun kapal sale kunjung china hekat kakwa rena chikokan yoko chalbaka e chiske bali kop chakwish panak laat nakak eke likakutan saken ut nakak uchikula kwati nak to kwang sa shiala lil ut ho akwi se ti kilalat kakwa okanat kaba Dios chua beres bechiru likatyuam ut chua akwa behi hunelik at kanimah kwal Dios hokan tashak esh kana esh kaskits in Pantyo shili kakwa akong korin chan shaki ko amako masasalat ko.
1: Pantyo shili kawa Diyos sa salit ol, sa salit ol, sa salikat ol, kunilik likutan, tiklahik li
0: lipo in
1: lipo septiembre, barki nukosh kam sali sa shning enkilah kili ka Guatemala.
0: Likuang chiachaba.
1: Chiachaba. Kung ko libre na kajere sa tuktukil usilal. Toti kokchilish di tuktukil usilan renak takwan kshpana kwersh kwan li tsapokbe
0: kwan
1: li tsapokbe sashkawana terto li tsakem terto li kwang sali katibal terto akishya ali di mele bachich gasolin na kemangre
0: liruka
1: liruka li na beri singre shter ochi hunil uli tohle ing anaterko han ran aran nuko kana aran ko til aban ash na le piquing di dios halan li re ash chakra piquing kamen anak li kwang ke sa kwang kilal chanchal li mo se li ki ye kre nak ta ke skwa se khona li aban nak ki ai chakla e chal re ki ok chi pleti kri ke ne bi re ch mo sil ki ok chi kala chane chan li atin chan sa li chapi le silal ut kamana nak wi dak ulmang rikene bityo ke psikholoming e bana trapaje chiku bana la ono ko to hokre je balish to bale ban muko kamanta li kato bala o anter to listo bale kwana 50,000 kwana 40 kwana 30 kwana 25 kwana 20 je las mesunel sali congreso pe ya laran 20,000 quetzales ter to listo bale pri como bueno Toti hok chilish li katanamit Guatemala, uchilish ay bakwi eb li tjoke chiberi zing, nak li kawa Dios ta shak tek eok nish na lebeb, re nak te rok chikaberi zingil chichabil. Sa chiluhi chukerebe sa shtiklahik li po ain, septiembre, octubre, akwai chak li shamal taklak akwi, tjoko chikawre zing, tjoke li kawre zing, re li chokreb li kung chi parroquia, bejal tahula karan, chi aria, ut kwi kwang li nale, naru ni keril, aran sali ka Facebook, aran kwang, chish kunil li nale, li barkwan, li kabre sing chalre chiku. Se chilo hil chokere. Li Papa Francisco, nukosten ahrik in li shun li nale, panaknap al li shun li Papa Francisco shkanap, chokre li hun kaplal. Li chokosh kwotspal aan chilish li rilpal ut li shkolpal li kahun kaplal. Anakwan nasye kwa Papa Francisco rik inchan kanalep ut tihok.
0: Kanalep ut tihok.
1: Sabiduría y oración.
0: Kwanara.
1: Ajá. Con sabiduría y oración. kui maka kanale ustato mare katira shokokain ashi ni manchikan cipan kui maka anale mukota trukta uti hunchik kui ana katihoka kui aha mukota trukta ta kui okanak ai huri nale bejakwa wili anina hunak linale machirish linale bainak ma angeli ru naklina beh li chukwa beh kwang snale ot tati hok hunelik reskol al li shun kablal
0: ai hun li patom be jan jan nakli hun li chukwa beh ahak salikula o man ahak li kachol ahak li kanale be jan banak ho hun chukwa beh hinga jenara na chenak sach sok talinka ush be jan kamenak linka ush manak mak a anka narana shenak ki khunli komon ho kan bejal kwa khunakli rajal choki chinumek ut marena skosha bejal karo choki skulbal mare kwa khunakli karo bejal railal khunakli jah kilal mana sasolika uslina le bejal mak a narah kui ni chochi panumang li chochi skulbal li chochi chalkli karush tauskul bejal mak a narana kotun bejal kunli komona an kamenak lis kaush kamenak liratin karusha kul manak parsa shibesik bejan manak karusha kul manak karusha tau atinam bi ikai kani naun kani ani ruchi atinak it's up tana kwa atin cha bejan ka ain chosh chep alkeli li papa francisco bejan li nakwan kanalep la oli li ralash aholi kawa dios la ati kana bejan li li kwan la amatan bejal china us nakat nalebak ut nakat kwatsok nakat teng anak kui ut bejal na naulak naulak sakala kui la li shnaleb li kwa dios sa shtu an hun chikli komon pantio shi li kakwa bejal u hun chikli shtia kui a an chish li tihok bejal kwan kanaleb ut to tihok chan li kakwa bejal chan li papa francisco apana anak kui na shtia kera atini kwa dios hunelik chish tihok chan kunelik chesti hokchan arana ste khulina le baki ko ma konak kuink ato ti hok anina e kuink anin ti hok charutin bek charutin ashbeni li likutan u charutin tin chapli ilang reli ochin kuink atin ti hok anisa up chuchi bek lin chu am anehik in kuankin chiruli gonala anak kuink anin ti hok maka nachan salin ka us salin on maka in dios maka in kakwa maka aran kwa hun pechan maka il nale maka il pa ban kwa maku
1: aran kwa ko kajones katiak kira to shikaran sali nachter chakra sali proverbios 24 proverbios 24 3 4 yo sik ali komon li Papa Francisco, junti que erena Proverbios 24, 3, 4. Junti que erena xo octis nale panquil y nale pa in chirish lis kolp al ut ril al li junca plal. Cuan uship lis ya la lil chan kwa Papa Francisco. An arik in li permiso, top antioxin, katiaka, top antioxin, junelik ut kakuy kamak. Makhidu kawalak salishrakhila akwip akwip chikain. Abadan, nasye kwa Papa Francisco, linapeh otlichu kwa peh, hanep shpenchan. Padres de familia son los que siembran en la vida de sus hijos tener sabiduría y hacer oración. Ajá. Anda oshben linapeh chukwapeh kwang kanale renak linale pask ep alreb lial kahol peh utrenak kwinak te tihok shbana kahones ing aturuk kabiak karulinas jesa linak ter chakara yal sabidu proverbios proverbios 24 3 4 kabiak
0: nas jesa chukwe Rikin chabil na leb na uslik li kablak. Ut rikin li sepal ka us na ke rupelankil. Rikin na apal li na wom na otsuhik sa li rochoch. Huakwi Nanuhak Rik Inik Akreru Tertoisak Utkwalch Inaus Rilbal Ratin Lidios.
1: Yoshevidios. Huninalem Rik Inchan Chabil Nale Sabiduria. Naushk Lika Black. Atiak ma la o na kwan li kwan shun kaplal li kwan li rochoch o di toho o yo kep chisum lak yo a intento ta kopli kun li hun kaplal ho kwin ut ho ish rikin chabil aush chabil na le mokotruk tanak in jiba khuna kochoch katia chat katia chun katiba khuna kochoch tanna achal ta changirut khak karu jepan karu kwang chisa aperu kwang chisa che saliatina in ta kwang chan china us ha sail kwang chanjes katia sali shamash no me aran chanjes rik in channa pal linawom Nak apero?
0: Na utsu hik
1: sa li ochoch. Ajgiru? Rechan re na utsu hik sa li ochoch. Ho ahkwi chan
0: Nanuhak.
1: Rikin kakreru tertoshak hual china us rilpal. Pero mak atiru kwankero o mak a kwanke marechanko. Atiru tak atiru lemsung se ochoch mak aja choch kujik se ochoch. Kari. Lich ina osril al anish na le di kwing di ishk. Lich lemsung sa lihun kaplal an li raok li ten ang iputip ek sa komunil.
0: Chal, ish kaskits in. Kuntik tanayre pe chal. Manikulun sa leka ush. Kisjele kaku aku li okre cikap lak chan as chunu brip chan cikaus lak cina lebak cikotok aus sikendi isum atim bejan nas chunu brip chan kaut nak tisjo bri kablak chalen tok salise tok tis choi lis kablan kil li rochot chan abang kuing anas choi chan karut tisjele kaskets injan karut tisjele numel be karut tisjele kuangke paran Stikip kalak, kaplak, kutingka is choy. Te isse eli kuyin ka anjan. Halina lep na shik eli kakwa pejal. Utain, kak oslak chidish pejal. Sakal rili chidjal ina shik eli kakwa Jesus. Anak kwan chus chepal, rik in chapil na lep na uslik li kaplak chan. Jal, anak kwan chuko che atnak chidish di li eb li na lep pejal kajak. Li na kuang hek sali hun kapal maring kukah ta chirish di li kaplan kili ochoch maring kuang hunak li kaush shlok ma hunak li na hek bejal ma kuang sak ma to kulak karu charut kapanu ho chali na hek a la hek am sa shna ahsan ho ni mal nara ha in muen kilak ho e katina lak li chochik ajing reut to atina krik in bejal a shike kwe na kuan ut ma kalis ak bejal Ak oku cak kuis ena stik wal cak yaks ena cak shau ing ah kui tanah bejal mana kengku ustatat el mana an jahum pat sok jahum pat sok aut nak ak skuek aku inak tin ruk cishlok wal ak stiep ayak lis ak konimal anak kwan to shik bejal ciratin angkil ut kaci enak ha ana in dis ak ting el ah cina na ah ut kecok kue skulak ciku anak kwan sinchal Sinchal sa jal, sinchal chilok ok, sinchal stok pala kwe. Kilak chak, parkwan liru, parkwan lis, ho ni mal linakek pa jal. Ancha kung kaos chirish lilo ok, abang chow chat na kaku chirish di kaplak arin. Mare kwa ako chik hunak linale pa kwe kajak, karu lit ahmang slok pal, mare hunak li bele balchich pa jal kwa mako. Kwe hunak rak li bele balchich, kak takalok, tingkuli ke sa kumpat lim elevasyo tintohire utyo kata na bijan ko kanta san toh na kwa ril bal kilak charun charu kwan lish motoril chan kunak bijan kilak Hokiali li gasolin na isach. Hokiali aceite na isach. Hokial na rekani. Hokesh yo la hekli bele balchichain. Untup na chash pats al chirish bejan. Karan kuang kui oship li barkuan linash. Li kachak nak nako na li bak ho narak li kako.
1: Linan. Ain ajo shepal linakter chakra chirish li chapil na le.
0: Chapil na le.
1: Chapil. Us. Kalok aka tibel kwa aus.
0: Kalok aka.
1: Aha, kalok aka. Kalok aka, kalok aka, siya makok al. Ah, bueno, kalok aka.
0: Kalok aka.
1: Uh-huh. Matruk pan kakala kalam. Yako din nale. Aus, usan.
0: Kokobachik
1: na okriha. Us, chapil nale. At yokos keba retal an likwang shishnale chapil. Moko anak grip se chakilan link anak grip se sa khunak li kibiru na le ayin moko jota chatinak chirish li kibiru al khokanak rikin chapil na le sabiduría chandi kwa papa francisco anak kwi chapil kama kwi chokori pal chapish na le li kana lesh li kana chin mare shikuli senta petyal shikuli senta la kawachin shatihok sa spain Shak atla chena pompe ya al kawa Dios, shak osoptesita shak li lokla sentaha ini. Shmanak akwai rehumpo. Chitzak lok tashak. Shak eta shak inna le renak. Karo, tatzak lok. Chok re li kasachomse li kahun kaplal. Shak eta shak in choshail na le shishperi zinkil asenta akwai. Spanak kuimak a incho shail na lep narun incho itu kungkutan ciri kuikutan kungshamans oso utoh kai sham usi shamans nak nara di po
0: school tarip chan
1: angkut school tarip tak narada je spat pal kanalep ah cokot jadi nak je re anti chapil utmare rik enep di kok al salihun kap lala kui joga cik ik di kok alep Pot moko jalkik ta joke baran tento te shichitsolok tento te tsolok tento te skabore siri utla oli na beh chuko beh kimak a kanale te te ik chokan orde pano kwa mate shich trabajik mate shik axi anakwan malah marah ta sik chpaya ka trabaj aran sa tenemit aran mareta kating rak tin lok raha una kachakach ta chik rak chik ating Us aban muko usah tak bi, aha. Us tento tak trabahik, tento tak angkelak. Aban muko cokret lihung kaplan, muko rete dat kuantini lirisin. Sebanyak muko sashmak ta andi li aspehan nak kuangkep lirisin. Kuangkep di kokal te kui di kambak, kuangkep snai cukwa, kuangkep chal cik ajing, silustri kesalipar, ajalipar, kuangkep sik sena trabah. Usaan lik angkelak chabil apanan nakte kakut chirunak eban tentoris toh balep tes kamchak tes lokchak iskwa tes lokchak mare la hekesa likwata lokch la hekesa kwa na chakol la hekesa kwata lokchak ut kwink ask am likwa han hona ho be ona tsaktanak badir think edis kwa la kwis impes mikashin jak pe pues mukoreta anit kwentinin rihun kaplal na beh chukwa beh Makwa lelak akulbek. Otapan kwan kep aku sesperi lelak akulbek tento tisten ali dis mama panak. Kuijo kep kuij aksa ningkang maris nombe kuah sakla kucia an tento tisik kunis kangkel dis trapak. Apanan an muko singkul sakin tumin mama mana sing simpos ing cabil kuij sing cabil kamisa. Ut mak a nah panuri kini stumin cimuko hunak sieng nak ere di lishmama tus aran moko chabil na lepta an cipah na lep jo cikap lak panak moko a in naro na katawiru moko hantali ocho cikatib rak cicabil ka jo kos kap langkil pan kip rikin keok
0: keok
1: utingka kaki kuluk Lao kung kung alkaman, kamano sa liko ako ng kablal, aha, katiyak, teko ili kamag, lao kung utho isk. Nakwali senta, katiyak na kwalis, eh, kutan lipo re lipo sa Setiembre.
0: Yeah.
1: mare ekwer skulman di chekeling ne che magre mare ekwer a ekwer mare di kana na sa o shori ke ni sumatin am mating e jaka kape to ekwer ting e mating e jaka na kape ka kwachin wat kisi la sha isila kami shota kiro ekwer kaut mare sao kaut mare sis kavana tentona unak renak sa unil kaya kakwi di sa kasimakutan politika kaya renak di sentaan muku muku rete li belo mesh kones si muku rele isa kil mesh kones rele hong kablal anili hong kablal na pek tukwa pek ut alal kakul pek kashlan si ko kaya lung kesa di ochor ni kaya sa konara wang rina le reche na uso himbilak rikin chapil na le katya kosh katya nak maka hunak chiba atin wala gran pe, wala gran se, wala gran... Mukuts o him ilta. Sipanak ho ni sobok, balik wala gran tanta. Mare chan li kana. Balik wala gran pe, chan ni kuwaching kuchik. Nigay sumay kuchik rin li al. Kaya sa wala gran tanta. Chan kay kuchik. Maus o him il sa li ocho chan. Kaan, chu. Chu sa li ocho. Suk-suk sa li ocho. Ustalim akirish, hoş kajesa di shamaj no mebe diyanak. Ustalim akirish, ustachina usali, hech, hech, hech la shab si sa. Aban, chu sa shkaba li kakwangkik. Muku sunung ta sa shkaba li, muku sa shkaba li muku chapil kanale, at yakrik li kalak, kunchik li nale, li kalak. Machapil li kalak, ka? Akshtiwa yakawag wili mishki. Kaputro na siya paano, ayos siya sach tagi na alip ka. Siya ang kino na sach la na alip. Yung kaam ko kultik tak kaya, siya ang tikwi na siya, ok siya kaya sa akin. Ak, yoki na siya ka. Magkamena ka, tibi. Aha. Likamena ka, ang jalak mo kuna rek, at talikaro na paano. Lichocho na, naukaro na paano. Katiyak, kaya siya kaya, hun, sa kalma, at yun sa lagu, Diyos. Ah, pero kisat kokla, eh, aran. Maka mukut mukus jasa skava il nak maka ana le maka kana le na panumang cokokan ut nak kakesh ma klihun kawagwil si yok cokke kokkan nak singket kawagwil si cin cokken kamalati kulal pues ma mases kok tabe sage cha cha ba makanan kamali kulal nak aje beja nak chapli na le cokokain hun kul ali jah beja chapiro chapiro teli re ta tela kesh no kwa ana Anaan, pero likalak, anak kukiok sa kwe. Paskola na le. Paskola chukwa behil, paskola na behil. Kamu ko, tatruk ta chulak sa lako, chuch, kung eskala, kung aran makali uso himil. Nasche, makakunak li tertos akaran. Parkwa li tertos ak sa likachuam? Li rauke. Ah, aran muko mukuhanta li kashik, mukuhanta li karen, mukuhanta li makap, mukuhanta li chabil uk, li chabil pesha, li kamis, chabil pota. An, jah, kali tertos, karan sa li hong kaplan, an, li nahye, gracias y perdón. Pan Dios ut koy li mag. Aran kwang li nale. Pan Dios akwe li nale. Pan Dios akwe shak elin kwa. Pan Dios, Pantyo shink. Ot spats ala kwe kwe li mag shink ye hi pero sa smag joy was kail medyal. Ana alina le di terto sa lihung kaplal spanak li kwink li ish na pek chukwa pek tentonak kwang shchoshail na le. Pero kita usik kuchikaran sa li nasye sa li hun shik di atin kwa wili. Medyal nasye kwa sa li proverbios kakye sa li kalahu. Proverbios 14, Jun rakal sali jun. Jun chiklinale. Proverbios 14, 1. Kabiak karo linas chie salinale baan.
0: Chie chonkwe. Li ish sem shka ush, nas cholani li shkun kapal. Li makash nalem, haanah kwi na kukukre li shkun kapal. Ratin li Dios.
1: Híjole, ¿se quiere tal? Ah. ¿Ani hukuk li hunkablal? Smak la huil. Smak san tan smak li ma san gol gene. Ka ka perusie. Ha? Li is san sep ska us. Muko kal o tidu kunelik. Amu ko chal tril tenak makai senta amu ko chal tril tenak jahris kawachin amu ko chal tril tenak jo ke oso ko nakap sets ahli kokal amu ko chal tril tenak chulis chuli kokal salichat amu ko chal tril sep snale ah trabah hos kajere mare makali rakap di kokenah puchiru aja kwa wili
0: Ya huli nabechan, huli ishchan seplishka ushan. Ain dirati ni Dios chuchicho cree pechal. Ut aran pechal, nakakeretal. Pechal kikwa hunak li kana pechal, satsolishka ush, satsolish na le pechal. Ay Dios, chan. Mas na palint ikshja chochinumerikutan. Ah na palint ikshin kanina kurtimano chochinumerikun shaman. Makach ikrepin kokalchan. Ya karu kwanaran makwa hun se balka ush hun se balnale maka aran kwa hun inka sai kwang pechan koslachius karu nakulman mana karush qabali atina coxina kachena na quality ik ut quality ik quality ik na balcho chitub la pechan maka chichal pechan chanak maka chikrealun sem pechan maka realun skul karu chushkul bali qanaan ehe Kerjus kulalik kenaan. Tuat nak bayar jadi kena jadi kuan aku kelaum kumaga tapi jah. Aran nak utunak kuan aku lingka isaili chol. Cakri lihunik emal bejal. Cakri hunlingka usah nalem. Maka cenderah cepal, maka cenderah pucuk, maka cenderah parkuan isapon, maka nas tau maka josh kos el bejal, maka cenderah kut cakri put. Maka isah hun tubs oks cepal bejal. Marela o akwili li belomeh pejal makalisi kwan kwanta narak ame trach a tsakal tis ab shamon chanko tsakal trilon chanko pero la o barna shikli kakaush makwan kase bal kaush nak inga na kashok chpayak lisi pejal ki kwan li kase bal kaush kajen karuti ko kwirin kape charut ta shorok charut ta kupang Mati shock si Eklin si siku shockal. Amjak ngaja kunci na ik amjak na pal bejas panak. Karu ta cik mang kui. Karu li kunak li. Bar ta cial kaan bejal li si. Mau na cial kuneson. Matok li kana aku cik ta cik cik kokre. Matok kaan irok cakre. Matok kaan belang cakre. Matok rilom cak kaan bejal. Kak eh kui li kak aus la oli. La oli belomeh uteli kana ko jogos cepal mare tik mulak cik sali ococh tiking anas keri bejan lis ni chukuni lits ah chukuni li kwanaran kwanah liha cek akhai tarah capan cochi capare na balits ah ehe uti tik saking ata pusro na mo on bejan na elo mari kwan sak sesyang es capi mo bejan umari kwan li di stik li belomeh akru nak skut sejian di cakai aran pejam maris pon di halan cik tik napal cik di stik cakilan nacal rekinin komak
1: di kuas kaus di kuing ut li isk tustu ris nale patiak ak nah nau karu okres panung kila nah kuan li tustu nale Ak nah nau pejal tim pucuk, tim mesung, tim kibang tebelkwa, cilsan tim cahlinsek, tekwa tisilikok al, tim mesucak sering koral, tim takresip ayak lich oj, krik ili khas ya alin, lim puclep tim cina hoi bayak sali ojoj, parki kwandi bukus, parki kwandi poks, renak mak akep cik skok tu, cengkep di cek ngusil, dikamal di sursul, lina oksaj oj pejal, anj tu isul cengkep. Renak mak akanaran?
0: Mare honca kunak likula onja.
1: Muku tril talis tu di sularan. Kuas nale. Kuang. Kana kwili kawa. Ho li kalao. Ngadi krik ili kasenta. Sieng ngakwiting akwe. Sieng. makacik maris kana opsien tak bikin et kawat cendat makan kalok la o makan kalok as kebal cits akal reru kuan kanale kuan kakaush nak mika tebe itkil nak kuni mal josis kadia sen jaz estik lahi tertol itzekem panah kuan terto mukutruk tata tire la kawat cit la kana 50 que será que tenga que han a la cual 50 dos cabertin que con la casa 50 que a poder otro que inal escuela na le qua pasco me encan que quilla cocal sencena mi casa la cu sin que de che con sil mi casa la cu chiri pale la cocal yo que chiqui han yo que suat te rah mare chena cald mare te rah chena pan mare te rah a creru re Anta kuil, anta tirir kana kwa mukutok pas ahta kui akuil la kana chin bejana nak tak esentang kamu ko kui tok cok soingkil kawacin hok ebut tak eba kinsenta kawacin kula kawa bar kula na lem tentu tak eh spanak Kwang tenaga na lep nak sekap lala kocor. Kwang smak tenaga na lep nak kwang kik tenaga lana lep nak sejenak think amok. Kwang sekawat tenaga nak makacin lana lep nak sejenak tak think amcok kisakil. Kira makala lana lep kara seje. Ingka arah jadi gak selik kamis korbar pe.
0: Onze bar.
1: Kara. Kira hinkan katru, kara, kana kwilat kawar kana, kwinkan katru, chisperi sinkila hun kaplal, tokobe brulikokal, osohona kepse sulul. Mareli rok, keshik se skwel, ek, kamali se, chimah de kwili kamak. Saliris mal osohona chi, chi uk. Mareli belish kush osohona se tsah. Bila perunak nako, ella oli na per chiko per sali ot sali pe. Ah, cina uso. Mak akan alep jokokan. Okanak cie salina le bainak. Li ischan sepska ush nascholani diskun kabdal. Quing ot ishk. Cholani makwa rami ucholani. Katiak la kwa miu la at kan shashin tie te kuili kamak. Li pelome. Ah, kwa miu nak jose u. Nak sedashik selirocho chan sh enemi wan. Ah, shake the gadget cocal, once a best I shall. Ha ha ha, general. Ah, spends a la cochor, touch all a knee. Hunch all a knee, spend trachpanak, touch a cock, a black cock alta terril. Javantat up ink to rebanakwan. Queen canakat up in la at cana la cavachin to quabeh, to reb la cock al. That canaka hunes. That canaka hunes. Just as Kavana think anakat up ink. Barang si cakap kanak bain. Ah, lain kah? Mana ni kau klinale? Mau kau toks jola tak kau klinale? Harus cakap si cakap kain lima kash na lep chan, abis bak wes. Lima kash na lep, a ana akpi chan, na huk ukre, disung kablas.
0: Marilin cina cumpe chan. Tupah ciklis kuis kamana kacih bija kacih steram.
1: Kembali sih tupis cih.
0: Ah kula kres berak lis disteram lis kuis bija mak asak nak kuah re kuang karan cacing alan. Sakal tahun mek curo capen sakal tahun mek curo kuah kipoin bija mak a ciklis kuis. Yung kacih nas kurip sisa bija mari cacik a masih nas hit. Ut mareli cina koran diruk. Sku si mas pas cikunil maka acik bejahan maka acik aram makuan li capil nalep makuan li capil kau saran la oli belomeh uli isakil beh makuan li kau selang kili sep li kakok alakui maka acik li cina tik li cina player bejahan cina pehelah cik cius kacina cik is bestel bejahan ut kuang kuang cikokan cangkong Udli pejal naranas cenak arang kucik ing kan ko koslak cicapil es ka komon pejal kan ko koslak cicapil nak Di kakok alak ku ilek terah mari la o joko slok balik ke. Pijan mari la o kwan kwan ikek kok sana o kwan kalok lekat ik kalok lain per uli utek lingkok al mak ali rep. Lisa pijan mari pehelah cik. Mari ngak cinas cik ki ali sawa anut uli kue lain nalembak iru bian pijan. Kang holi kue Koli rep lingkuk kah nasi aku lihatin angkau.
1: Kamu ansek.
0: Ok likuai lain, ok aku lerela.
1: Eh,
0: nak

0: at yung sire na kasurus beni, tikeretal, o naal dinale. Abanan laesh, lao, sa komunil, to kanakwan, chis nalipangkil, to kanakwan, chis kooslangkil. Kilak, karukwan ka nan sa likosyo sa nakwan ka. Magwan ka nale, malak makaka nale. Utosik sa isko Santiago na siya. Kuy makala nale, chan, sama, chiru, lah, echal nale. Renak tisk e la nalep. Anian di Dios. Di Dios aan nasik e lika nalep. Ukanak ari nakarak likak angelis komon to tiokos kosmas komon li nalep bain usrahan nak teku lika magpan marila e saran sa liro chon sing aninaw karuni ke tie karuni ke kosla naru ke tse bachakeran sa li Facebook sa TikTok lay nakwil karuni ke tse pa pechal manak ulupan eh o linale malah nak etaut kauk se kolom na kami nebe jal jan jan cerik edit ikutup tuaran ah matimpo cok tak ke anak kuana Carlos jalake katana na paling tik kuing kasut cok kuana kuana ulah tup lah kucik
1: kuan kui oshipakli saich olahil nakas kuats balto haran tamau chan ke pli como na lin khunelik na kul kwa mako chan chan li Teresa kau ke o kana kui Maria Estela kuke aran con ke sali iglesia Guadalupe chan an chkaba aran tamau o kana na taklah kui sich o lish como ne li con cuando eran Estados Unidos chan an la Edgar manakawa Edgar pechan kuke a junchik kui li resila larin con chakaran Estados Unidos, kawa Rolando kau kechan. Ah, Florida, Estados Unidos, testigo que dice chan kwa mako banak kau yakli kwang salinaje. Chirue plikutana en banak na ochikaku, na ochikaku kanak sai chona cho ere la es likon ke sharan tamau, Teresa, kau, Maria, la esha kuishes kulun skul bale kau re sinkil aran sali centro Don Bosco, chirishti shamanil taklak, usrah pechan, kwa juli ka ministro pechan. O shibe she kolon lak tamau chan che skul bale skaure sinkil usrah pechan lak ril bal chi chabil o chare rush kwan skul bala kwili li tsoloka an dinale ba an ril bal chi chabil pecha kwa mak
0: kokan sakan na karak likak angel pantio shere kawa dios si kwan kerik in kawa dios si beri sinke kat hunak la kandel kat hunak la veladora na kwan shtik la hikripo man dios sha kwet ka kwa askanum silihun anak kwa nakatikip silihun chat be la ta shak chat be risin ke salika hun kaplar man dios ere at
1: chabil angel berisio mat kwe ilo mat kwe che e ko kwe chikota la at koch benach paru sile ka kwa dios chakete nale chena berisita chakutalim be hoka ta shak
0: sa skwali dios chupape
1: holbe santimus e hoka ta
0: shak man dios ere chikunilesh

Kanakula kasut kuna kwe cengke. Abanan to karam pas molong lisa itu lehil cokre lichenaskal. Yo cis mata ningkil koncik lesiam ciruli. Kuain manya laran jo cekawingkil. Abanan tak ejak kecen serenata de kumpleaño. Banak lichenaskal paola cio cis mata ningkil kon siap to karin pas molong. Rikin aku aja joko serak bali marim orkestra.